Ada Jai. Adakah Jai yang saya kenal? Dan lagi kita ada rakan TikTok Yusri Muhammad Faril Kin Q. Kita ada Mid Zanza dan juga Yandi 123. Seterusnya lagi ada Man, ada Muhammad Ramli. Kita ada lagi Yaloh juga menyapa di TikTok ya. Kedaian Tracker juga selamat sambat hari 3 hujannya. Seterusnya lagi Mbah Sodik, Mbah Sodik Bejo juga menyapa di sini. Dan lagi Kazuki, kita ada E-Boy Airul, kita ada Fia dan juga Norlin. Seterusnya lagi yang singgah di sini Ixura, Izora ya, Izora dan user 44. Kita ada Cars 0610. Selanjutnya lagi kita ada siapa lagi di sini? Nisa, terima kasih follow. Dan lagi Sinuman, selamat pagi Lina HY. Dan lagi Hai juga menyapa di sini. Dan Haji Azri juga menyapa. Seterusnya lagi Tiara Lara, kita ada HFND, kita ada Yati 57, kita ada Jalal 123, SPJ Terra Terbaik, Boedak Ketam Putih, lagi Tok Wia, kita ada Farish 23, kita ada Dito, kita ada Azam atau Z Ramli, salam dari jiran iaitu Kuching Sarawak. Spriso 9617, mantap lagu-lagu, terima kasih. Dan lagi Furious 1010, Furious 1010. Dan lagi PS juga kita ada Bulan Purnama, Surya juga, dari Batam juga, Pak Non dari Bumi Alor Star Kedah juga menyapa dan singgah di sini. Selamat pagi dekat juga, ucapan selamat paginya kepada semua yang berada di Kampung Mengkubau, kepada keluarga dan sahabat-sahabat daripada Wan Ani. Juga Dolly Abdullah juga ucapan selamat pagi buat mam, ya mamanya di Kampung Kebia Tutong. Green 1810 juga singgah. Juga Zian 2026 menyapa dari Ceras, ia juga mengongsikan jerebu pada pagi ini. Zidan 21 hadir bunda daripada Kalimantan Selatan Indonesia. Dan lagi daripada Tan juga selamat pagi semuanya. Aris Noraini, kita ada Daun, kita ada Lino, kita ada Zoviko, kita ada lagi Emma dan lagi Rahman Agung. Dan kita ada Hassan Murai dan Satria. Rasanya semua saya sebutkan. Dan juga kita ada Misha, hai. Dan lagi Nadia, kita ada Cikgu Chot, selamat bercuti Cikgu Chot. Baba Handsome juga ada menyapa di sini. Dan Scorpion Girl juga baru saja mengikuti TikTok ketika ini, Mami Mia. Kita ada Wadi baru saja masuk juga. Dan juga rakan pendengar kita Haji Awang #1963 juga menyapa di sini. Dan ucapan, rasanya ini ucapan selanjutnya lagi, saya bacakan terus ucapan yang saya terima di sini. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas dengan lancarnya, ceria-ceria hendaknya bagi signal. Ya, saya bacakan terus ucapan ini. Selamat ulang tahun, selamat hari ulang tahun pada hari ini buat Ifah Syazwana Sanahelwa, Ifah Syazwana Khalisa binti Mas Wadi yang ke-13 tahun. Selamat hari ulang tahun, doa sempena hari yang istimewa ini, semoga hidup penuh rahmat, semakin bertambah usia, semakin dikurniakan kesihatan berpanjangan, bertambah ilmu, akhlak mulia dan menjadi anak yang soleh, penyejuk mata kedua ibu bapa serta insan yang disayangi Allah. Semoga berjaya cemerlang ke pelajaran serta semua impian di kabulkan, sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah di mana jua berada, bahagia di samping keluarga tersayang. Amin, amin, amin. Dipermudah segala urusan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Sarina. Juga kita ada rakan TikTok yang baru saja menyapa di sini. Kita ada Ayumi, Zulaika dan juga Wan. Selamat pagi. Ya, kita berehat dan kita akan mendengarkan Legacy dengan lagunya Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Dan sekarang 8.38 minit pagi. Yang moga terhibur hendaknya dengan susunan lagu pada pagi ini. Dan semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Didoakan juga dipermudah segala urusan yang ingin dilaksanakan pada hari ini.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Rehabah peminat dan juga peminatnya ya, dan juga semoga ceria selalu. Masa ini sedang mendengarkan Radio Harmoni sambil mengemas rumah kerja kerja harian, dan juga selamat pagi ditujukan kepada semua sahabatnya, sahabat-sahabat muslimah kumpulan Askaira RPN Meragang, juga perkongsiannya di Meragang cerah bersinar matahari suasana pagi. Rakan pendengar Muhammad Izan yang berada di kampung Pantai Lumut juga mengongsikan info di Lumut. Alhamdulillah panas cerah, baru saja selesai menghantar jualan kecil-kecilan dan masa ini menikmati sarapan pagi bersama durian putih telior. Nah, kalian ini menyampaikan hajat membali. Ya, difahamkan ya, musim durian ketika ini. Juga jangan lupa perbanyakkanlah minum air putih ya. Terusnya lagi, ucapan yang saya terima di sini, ada dua ucapan yang saya terima. Sana Helwa, selamat hari jadi buat Sufri Haji Saidin. Dengan doa, ya Allah, mulakanlah hatinya, panjangkanlah dan berkatkanlah, berkatilah usianya, ya Allah. Semoga sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang baik, bahagia bersama keluarganya, luaskan rezeki lagi halal dan berkat, mudahkanlah segala urusannya, urusan agama, dunia dan akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, terimalah semua amal ibadahnya dan kelak jadikan dia sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, ucapan daripada Yahya 644. Selanjutnya lagi, Sana Helwa, selamat hari jadi cucu Nurul Peisha Adriana Perwira. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan, berjaya dalam bidang pelajaran dengan cemerlang. Amin, amin, amin. Ada ucapan daripada Babah, Babu, Ninik-ninik laki dan bini, Ninik-ninik Iring, Uda, Man, Mai, Anti, Ban, juga daripada Usu Haja, uncle-uncle, anti-anti, adik-beradiknya, sepupu-sepupu, anak-anak buah dan semua keluarganya. Ya, rasanya kita sudah pun berada di penghujungnya. Rasanya cukup sekian sahaja kita bersama. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi esok. Dan jumpa lagi insyaAllah di lain kesempatan ya. Ya, saya tinggalkan dengan lagu Search Pawana. Moga bersemangat pada pagi ini ya. Ya, 9 pagi kita akan beri laluan kepada berita sukan dan rakan tugas yang lain pula akan bersama mengiringi anda di manapun berada ketika ini. Assalamualaikum, bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Perkembangan temasya sukan sukma di Selangor, Malaysia, pemain golf kontingen negara Brunei Darussalam membuka saingan golf yang berlangsung di Glen Murray Golf and Country Club. Awangku Muhammad Khair Zakwan membuka saingan dengan catatan 83 pukulan, iaitu 11 pukulan di atas par pada pusingan pertama. Peserta negara kini berada di kedudukan ke-48 daripada 56 peserta yang beraksi. Sementara itu, atlet pencak silat negara meneruskan cabaran pada pusingan separuh akhir bagi kelas G lelaki dalam saingan yang berlangsung di Dewan Seri Sarjana Uni 10. Dalam perlawanan tersebut, peserta negara Muhammad Martin Adrian bin Awang Roy berjaya meraih pingat gangsa. Bagi kelas B wanita, peserta negara Nur Ashifa Syabikah binti Masli juga meraih pingat gangsa. Liga Perdana akan menerbitkan mendapatan panel bebas insiden perlawanan penting yang menyemak semula keputusan pengadil dan VAR secara mingguan sebagai usaha meningkatkan ketelusan. Panel yang dianggotai 5 orang dan ditubuhkan pada musim 2022-2023 ini menyemak serta mengundi keputusan yang dibuat oleh pegawai perlawanan bagi semua insiden penting sepanjang perlawanan Liga. Sebelum ini, hasil semakan dikongsi dengan kelab dan pegawai perlawanan, namun butiran penuh keputusan tidak didedahkan kepada umum sehingga musim lalu. Pihak Liga menyatakan langkah ini bertujuan memastikan ketelusan penuh mengenai penilaian terhadap keputusan yang dibuat oleh pegawai perlawanan. Buat pertama kalinya pada musim ini, Liga tersebut juga akan berkongsi petikan kata-kata sebenar daripada pegawai di Padang dan VAR berkaitan insiden penting menerusi akaun media sosial Premier League Match Center serta audio perlawanan yang dirakam menggunakan kamera pada badan pengadil bagi perlawanan-perlawanan yang terpilih. Musim 2026-2027 Liga Perdana akan bermula pada hari Jumaat dengan juara bertahan Arsenal berdepan pasukan yang baru, Coventry City. Akhir sekali, tenis Serena Williams dan Venus Williams menyatakan mereka menikmati pengalaman kembali beraksi dalam acara beregu buat kali pertama sejak 2022 walaupun tewas pada pusingan pembukaan terbuka Cincinnati. Adik-beradik Williams itu tewas 2-6-6-1 kepada Marta Kostyuk dari Ukraine dan Peyton Stern dari Amerika Syarikat. Venus turut bertanding dalam acara perseorangan di Cincinnati namun tewas 6-2-6-2 kepada pemain Colombia Emiliana Arango. Dan itu sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Muzakir Haji Besrah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat awak ikuti pada pukul 10 pagi waktu Brunei.

Sebuah lagu daripada Mamat, Satu Wajah, membawa kita ke pukul 9.15 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali untuk hari ini Rabu, 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 9 Ogos 2026 Masihi. Bersama dalam Sesegar Harmoni, dan tentunya Zura menemankan Auda hari ini dalam Sesegar Harmoni hingga ke pukul 12.30 hari ini. Dengan pertanyaan, apa kabar Auda? Mudah-mudahan Auda dalam keadaan yang sehat walafiat hendaknya. Jadi untuk hari ini, pelbagai aktiviti yang hendak dilakukan sudah dicatat dan mudah-mudahan berhasil. Dan apa yang selalu Auda lakukan, barangkali hendak dilakukan berlainan untuk hari ini. Ya, kalau selalu kita ni membuat aktiviti yang ringan, apa kata kita tambah sikit level satu lagi untuk melakukan aktiviti-aktiviti agar sentiasa dalam keadaan yang cergas, ya. Dan di pagi ini kita memerlukan sesuatu yang berlainan sedikit daripada setiap hari yang kita lakukan, ya. Dan sekali lagi, mudah-mudahan berhasil dengan apa yang Auda rancangkan untuk hari ini. Dan terima kasih kena masih lagi bersama Harmoni FM. Rakan setugas Nuha tadi bersama Auda dalam Sesegar Harmoni 6 hingga 9 pagi, dan tentunya bersama dalam segmen ucapan selamat hari jadi. Jangan lupa, jikalau Auda tidak sempat tadi untuk mengantarkan ucapan ataupun tidak sempat untuk dibacakan, bolehlah mengantarkan ucapan Auda dalam Simfoni Harmoni pada pukul 8 hingga 10 malam nanti. Teruskan lagi bersama Harmoni FM.

0: Tips Kesihatan.
1: Tingkatkan amalan sihat dengan melakukan 3 jenis senaman ringan yang sederhana. 1. Berjalan kaki. Tidak perlu menggunakan peralatan yang lengkap untuk senaman ini. Cukup dengan sepasang kasut dan satu tempat yang dituju. Aktiviti berjalan kaki selama 30 minit setiap hari bermanfaat untuk pesakit diabetes. Malah ia dikategorikan sebagai senaman intensiti sederhana disebabkan keupayaannya untuk meningkatkan tahap degupan jantung. Jika susah untuk berjalan 30 minit, cuba bahagikannya kepada 3. 10 minit waktu pagi, 10 minit waktu tengah hari dan 10 minit waktu petang. 2. Menari untuk lebih sihat. Tips kesihatan ada berita baik untuk anda. Menari bukan sahaja dapat mengurangkan stres, ia juga boleh meningkatkan kemampuan otak untuk mengingat dengan lebih baik. Bukan itu saja, menari juga merupakan satu cara senaman yang menyeronokkan. Pasang saja lagu kegemaran dan menarilah selama 30 minit untuk membakar sebanyak 150 kalori. 3. Lakukan yoga untuk lebih tenang. Yoga merupakan senaman tradisional yang dapat membina fleksibiliti, kekuatan dan keseimbangan badan. Malah, ia amat bermanfaat.

0: manfaat untuk pengidap penyakit kronik, terutamanya diabetes. Di samping itu, yoga juga dapat mengurangkan stres, memperbaiki fungsi saraf dan membantu pesakit mengawal kondisi ini. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan. www.pelitabrunei.gov.bn.
1: Harmoni FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan Auda.
3: Ya, 9.24 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian seni lukis dan reka bentuk mengkayahkan peraduan mereka bentuk poster sempena Bulan Bahasa 2026 dan 65 tahun penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai wadah untuk menggalakkan kreativiti serta meningkatkan kemahiran penghasilan poster dalam kalangan masyarakat khususnya generasi muda. Jadi peraduan ini dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam berumur 9 tahun hingga 45 tahun dan setiap peserta hanya dibenarkan menghantarkan maksimum 2 karya sahaja. Jadi sila imbas kod QR dalam poster untuk keterangan lanjut dan borang penyertaan peraduan. Tarikh tutup penyertaan dilanjutkan hingga Rabu 18 Rabiul Akhir 1440 8 Hijrah bersamaan dengan 30 September 2026. Maklumat mengenai pelanjutan tarikh tutup penyertaan bagi peraduan mereka bentuk poster ya berumur antara 9 tahun hingga 45 tahun maksimum 2 karya sahaja dan tarikh dilanjutkan hingga Rabu 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 30 September 2026.

Itulah dia, semoga lagu daripada Seha dengan lagunya Teman Bicara. 9.30 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Hari ini Rabu, 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 19 Ogos 2026 Masihi. Dan hari ini adalah Hari Fotografi Sedunia. Hari Fotografi Sedunia. Jadi kalau ada gambar yang paling latest yang Auda ambil di pagi ini, bolehlah mengantarkan melalui WhatsApp 8333941 ya. 8333941 yang paling terbaru sekali, apa yang Auda gambar tadi di dalam office tadi, ada saudara menggambar memasukkan dalam group office. Jadi Auda pula macam mana? Jom kita berhibur terus dengan sebuah lagu daripada Black Dog Bone dengan lagu Jangan Kau Ulang Lagi. 9.31 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda.

0: yang disyorkan. Jadi boleh terangkan dengan lanjut apakah menyimpan ubat di dalam peti sejuk ya yang selalunya dilakukan apabila diterima ubat-ubatan ini membantunya bertahan lebih lama.
1: Menyimpan ubat dengan cara yang betul adalah sangat penting kerana ubat boleh terjejas oleh haba, kelembapan dan suhu yang tidak sesuai. Salah satu tanggapan yang sering kita dengar ialah semua ubat perlu disimpan di dalam peti sejuk atau dalam bahasa Brunei icebox supaya tahan lama. Sebenarnya bukan semua ubat boleh disimpan di dalam peti sejuk. Setiap ubat mempunyai keperluan penyimpanan yang berbeza. Ada ubat yang boleh disimpan pada suhu bilik, manakala sesetengah ubat perlu disimpan di dalam peti sejuk. Perkara yang terbaik ialah sentiasa periksa label atau pembungkusan ubat untuk mengetahui arahan penyimpanan dan ikut arahan tersebut dengan betul. Jika ubat disimpan dengan cara yang tidak betul, kualitinya boleh terjejas dan ubat tersebut mungkin tidak berfungsi dengan sebaiknya. Sebagai panduan mudah, jauhkan ubat daripada terdedah kepada cahaya matahari secara langsung, haba yang berlebihan dan kelembapan. Contohnya, elakkan menyimpan ubat berdekatan tingkap yang terdedah kepada cahaya matahari, di dalam bilik air yang lembap atau di dalam kereta untuk tempoh yang lama, terutama ketika cuaca panas. Ubat juga sebaiknya dijauhkan daripada kawasan berhampiran dapur atau sumber haba yang lain. Satu lagi perkara penting ialah simpan ubat di tempat yang selamat dan jauh daripada capaian kanak-kanak bagi mengelakkan pengambilan ubat secara tidak sengaja. Jika auda tidak pasti bagaimana untuk menyimpan ubat, semak label ubat atau tanyakan kepada ahli farmasi untuk mendapatkan nasihat.
0: Baik, jadi amatlah penting untuk para pendengar kita semua mengetahui ya cara pengurusan dan pembuangan ubat-ubatan yang tidak digunakan ataupun yang telah mansuh ataupun yang baru saja auda terima ya, bagaimana cara penyimpanannya di tempat mana yang auda selalu menyimpan sama ada sesuai ke indah. Jadi dalam wawancara pagi ini alhamdulillah telah pun diterangkan dan insya-Allah auda akan mengetahui lebih lanjut. Dan tadi Puan pun ada menyebut jangan buang ubat ke dalam tong sampah. Selalunya memang dibuang ke dalam tong sampah tu ah. Memang sudah kalau ani apa ni mansuh sudah ni dah buang macam tu. Jadi kalau tadi Puan ada menyebut jangan buang ubat ke dalam tong sampah, singki ataupun tandas. Jadi apakah patutnya yang dilakukan oleh orang ramai terhadap ubat yang telah mansuh ataupun tidak lagi diperlukan?
1: Jika terdapat ubat di rumah yang telah luput atau tidak lagi diperlukan, perkara yang paling penting ialah jangan buang ubat tersebut ke dalam tong sampah, singki atau tandas dan jangan berikan kepada orang lain untuk digunakan. Sebaliknya, orang ramai adalah digalakkan untuk memulangkan ubat-ubat tersebut ke farmasi, hospital atau pusat kesihatan yang berdekatan. Ini membolehkan ubat tersebut dikendalikan dan dilupuskan dengan cara yang betul dan selamat. Ubat yang boleh dipulangkan termasuk tablet, kapsul, sirap serta krim atau salap. Walau bagaimanapun, kami ingin menjelaskan bahawa perkara ini tidak termasuk bahan tajam yang telah digunakan seperti jarum, needles atau syringes. Kami ingin mengingatkan orang ramai supaya mengambil langkah yang bertanggungjawab dengan memulangkan ubat yang telah luput atau tidak digunakan melalui saluran yang betul. Dengan cara ini, ubat tersebut dapat dikendalikan dan dilupuskan dengan selamat serta terkawal mengikut prosedur dan garis panduan yang telah ditetapkan. Dengan berbuat demikian, kita bukan sahaja membantu melindungi keselamatan keluarga, malah turut mengurangkan risiko yang berpotensi terhadap kesihatan awam dan alam sekitar.
0: Baik, sudah pun terjawab. Tadi pasal jangan membuang ubat ke dalam tong sampah, singki ataupun tandas. Jadi Puan Ishpa sudah pun mengusikan kepada ketani, kenalah memulangkan

0: balik ubat-ubat tersebut ke farmasi hospital atau pusat kesihatan yang berdekatan dan apa ni kita ni mesti semua mengambil apa ni tanggungjawapan ni apabila kita ni menerima ubat, pastikan kalau sudah mansuhin dalam dah berpakai, kadang-kadang ada sudah sihat kan, jadi dia terima kan ubat, jadi ubat-ubatan itu dipulangkan kembali dan insyaallah dapat di apa ni lupuskan oleh apa ni para farmasi lah yang menerima balik ubat atau insyaAllah. Dan yang soalan seterusnya untuk Puan Ardina ni, akhir sekali, apakah message ataupun harapan yang ingin Puan sampaikan kepada orang ramai melalui kempen kesedaran ini? Ditujukan untuk kedua-dua lah, Puan Ardina dan juga Puan Nishpa. Silakan.
1: Okay. Kami berharap kempen kesedaran ini dapat menggalakkan semua orang untuk menggunakan dan menguruskan ubat secara bertanggungjawab. Amalan mudah seperti menyimpan ubat dengan cara yang betul, mengetahui dan memantau ubat yang masih ada di rumah serta memulangkan ubat yang telah luput atau tidak diperlukan kepada farmasi kerajaan boleh membantu mengurangkan pembaziran ubat, meningkatkan keselamatan penggunaan ubat dan melindungi alam sekitar. Mesej utama kami yang mudah iaitu simpan ubat dengan betul, gunakan dengan bijak dan lupuskan dengan bertanggungjawab.
2: Manakala dari kami pula, Kumpulan Action Heart, harapan kami ialah projek kemasyarakatan ini tidak akan terhenti setakat tempoh program EDP MMO berjalan sahaja. Tetapi dari segi kemampapan atau sustainability adalah dihasratkan intervensi kesedaran seperti projek CARE ini akan dapat diteruskan secara berpanjangan melalui kerjasama dan kolaborasi bersama berterusan di antara pihak-pihak berkepentingan seperti Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan. Dan apa yang penting ialah mempunyai kesedaran sahaja sebenarnya belum mencukupi. Apa yang diharapkan ialah kempen kesedaran ini bukan sekadar meningkatkan pengetahuan dan kesedaran awam, tetapi juga mewujudkan sikap bertanggungjawab dan satu budaya amalan yang baik di kalangan masyarakat Brunei berkaitan dengan pengurusan dan pembuangan ubat-ubatan. Seperti slogan projek CARE iaitu Ubat Auda, Tanggungjawab Auda.
0: Baik, itulah penjelasan yang sangat padat ya, alhamdulillah, mengenai dengan isu pengurusan dan pembuangan ubat-ubatan yang tidak digunakan ataupun yang telah mansuh. Zura sendiri pun indah tahu sebenarnya ubat atau indah boleh dibuang di dalam tong sampah seperti yang Zura katakan tadi, memang sememangnya kita ni akan membuang di tong sampah dan sememangnya kita ni akan menyimpannya di dalam peti ais sebab kita ni cakap oh ini mesti menahan boleh tahan dengan ni ubat-ubatan ni. Rupa-rupanya ada ubat yang indah boleh disimpan di peti ais dan ada ubat yang indah boleh disimpan di dalam kereta berpanas-panas lepas satu kita dimakan. Macam tu. Dia tahu macam mana efeknya tu. Jadi apabila saja kita ni menerima ubat-ubatan tu, makanya kita ni mesti bertanya di mana tempat penyimpanannya ni ataupun atau yang lebih baik ditanyakan pada farmasi yang kita yang melayan bis kita dan insya-Allah mereka akan memberitahu dan kita ni mesti ingat tu. Jangan ditinggal-tinggalkan. Kadang-kadang ada cuti tinggal beg ubatnya dalam kereta 2-3 hari. Nyamia belayar tu jua habis. Ceritanya tu lagi tiap. Walaupun sudah tu sudah pun penjelasannya ni diberitahu dikongsikan dalam wawancara untuk pagi ini daripada Puan Ardina binti Haji Muhammad Agus Din, setiausaha pertama Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan juga daripada Ishpa yang mulia Ishpa Puan Ishpa Sapia binti Haji Abdullah pegawai kesihatan bersekutu Jabatan Perkhidmatan Farmasi mengenai dengan isu pengurusan dan pembuangan ubat-ubatan yang tidak digunakan ataupun yang telah mansuh. Jadi pengungsian pada pagi ini mudah-mudahan kita ni akan lebih bertanggungjawab terhadap ubat-ubatan kita ni. Jadi jangan lupa ubat Auda, tanggungjawab Auda. Terima kasih kepada puan-puan di atas perkongsian yang amat bermanfaat dan semoga usaha murni ini akan memberikan impak yang positif kepada masyarakat kita. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Jom kita teruskan lagi bersama di Harmonia FM 10.50 minit pagi. Elly Mazlin dengan lagunya Usah Ditambah Bara Yang Tersimpan. Cukup popular di tahun 1999. Selamat menikmatinya.

Sebuah lagu daripada Ellie Mazlin dengan lagunya Usah Ditambah Bara yang tersimpan membuat kita ke pukul 10.55 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Jikalau Auda tidak berkesempatan untuk mendengarkan sepenuhnya tadi wawancara,

0: Akan ke mana kita tu, ah?
1: Ini nalayakan kami ke sana. Nak takut dohong terjumpa calai itu. Boleh tak saya wanggali menolong mengisikan borang kau, Nek?
0: Boleh, eh? Bah, mari tiap borang itu. Aku mengisikan.
1: Terima kasih, Nek.
2: Sentiasa memulakan pertanyaan dengan tujuan untuk menolong. Ia merupakan sikap sopan santun yang berpribadi mulia, menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat.

0: teriak-teriakan ni?
1: Ni ba mobil si Alay habis bateri ah. Mana chargingnya?
0: Alay, sedang sadang tabung mobil ah ni. Ya Kementerian Kesihatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time ni. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time ni.
1: Ih, berijab jua babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
0: Babah ni bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesihatan, mun lebih screen time ni ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
1: Hah? Sekali? Kan bahapa ti saya layani? Kesian eh, berkusuta.
0: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda papa cuma ni saja. Sekarang tani sama-sama main di luar, bersiuk-siuk tani.
1: Ah, benar jua ah.
0: Skin berpada,
2: anak terjaga.
0: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesihatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.bn.
3: Harmony FM.

menggoda. Es Bonang daripada The Queens dengan lagunya Joget Gadis Kota membawa kita ke pukul 11.10 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Rabu hari ini 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 19 Ogos 2026 Masihi. Jangan lupa Agriculture Open Day 2026 hari ini, ya, bermula hari ini 19 Ogos dan juga 20 Ogos 2026, Rabu dan Khamis.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh di

salurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar

bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

9.42 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Melalui Instagram PDI_KHEU, Auda akan mendapatkan maklumat bagi lawatan Masjid 2026 dibukakan untuk orang ramai melawat ke Masjid Omar Ali Saifuddin pada hari Ahad, ya, pada hari Ahad 23 Ogos 2026 bermula pada pukul 8 pagi hingga 11 pagi. Dan apa yang akan Auda dapat di sana, lawatan berpandu di sekitar masjid dan peluang untuk melihat dari dekat warisan dan seni bina yang kaya, ya, salah satu masjid di negara kita, negara Brunei Darussalam, pada hari Ahad 23 Ogos 2026 bermula pada pukul 8 pagi hingga 11 pagi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Pegawan, ya, dibukakan kepada orang ramai untuk lawatan masjid 2026. Terus lagi bersama Harmoni FM, Inspirasi Keluarga Bahagia, 11.48 minit pagi. Zura bersama Auda hingga ke pukul 12 tengah hari ini.

Itu terus bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia. Sampai di sini sahaja Zura bersama Auda dalam Sesegar Harmoni. InsyaAllah rakan setugas akan dapat menemankan Auda dalam Mesra Harmoni. Jaga diri, jaga emosi, hiasi peribadi. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari semuanya, Auda. Kembali lagi bersama saya, Norida Aniwati. Terima kasih rakan saya, Zura tadi, dan saya akan terus menemani Auda hingga pukul 3 petang nanti. Baik, untuk panduan Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air masuk waktu Zuhur hari ini bermula pukul 12.25 minit tengah hari. Umbrella

0: tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempoh. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal. Yang ketiga, pastikan air bersih. Minum air yang dimasak. Minum air yang dibotolkan, dibungkus. Dan keempat, utamakan kebersihan. Amalkan 7 langkah membasuh tangan. Utamakan keselamatan makanan bis kita ketika melancong. Rangkaian Harmony
1: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
2: Baiklah, pertemuan kita Rabu hari ini 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 19 Ogos 2026 Masihi. Baiklah, Auda, seperti biasa pukul 1.30 tengah hari nanti ikuti bersama Bicara Keluarga, iaitu terbitan rakan saya Adi, dan sementara itu pukul 2.30 petang pula ikuti bersama Sketsa Gerai Kitani. Dengarkan dan terus dengarkan lagu dari Mirwana, Aku Tanpa Cinta.

Baik, sekarang pukul 12.32 minit tengah hari. Selamat tengah hari semuanya. Terima kasih ya rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmon FM di tengah hari ini ya. Baik, untuk panduan audio muslimin dan muslimat di seluruh tanah air, waktu Zuhur akan berakhir waktunya pada pukul 3.39 minit petang.

Ya, dikongsikan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah melalui Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, yakni PPKKI-YSHHB, yang sedang menganjurkan pertandingan seni had 2026 bersempena sambutan penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ke-34 tahun. Antara lain, tujuan pertandingan ini diadakan adalah untuk mengenal pasti, mencari, mencungkil bakat dan juga mengetengahkan individu-individu tempatan yang mempunyai bakat dan minat dalam penulisan had melalui acara pertandingan, khususnya di kalangan belia. Ya, yang melalui pertandingan tersebut, insyaAllah ianya sedikit sebanyak boleh menyumbang kepada peningkatan kemahiran dan pengalaman individu berkenaan, ya, seterusnya melahirkan belia-belia Islam negara, ya, negara Brunei Darussalam yang dapat menguasai ilmu seni Islam bertepatan dengan salah satu tujuan penubuhan yayasan, iaitu ke arah usaha meninggikan makan saya, meninggikan syiar Islam di negara Brunei Darussalam.

0: sakit kita ni sebenar eh. Payah apa jalan betul. Nah, musuh dah bangka-bangka ni macam mana? Tekan bakal aja ni.
1: Tentu juga imsi orang kahwin kah? Ah, imsi apa acara lain kah? Ridahir kah?
0: Ilallah, benar takut kita ni benar kah je? Keluar teh jual luyarnya. La ilaha illallah. Eh kah je? Imsi atuk cuti ba cuti. Bukannya imsi. La ilaha illallah.
1: Allah, aku tahu betul.
0: Hei, benar tak weh?
2: Tertawa tak jual lah.
1: Aduh.
2: Baik, kekara aku dulu eh. Tuna, ada seorang datang tuna.
1: Macam-macam. Baik juga tempat muka kerja tu lah. Bertimbang rasa. Syukur Alhamdulillah.
0: Oh, kerja. Syukur tu juga. Baiknya mau bos kami tu, kerja.
1: Oh. Iya tak. Lain kali. Hati-hati kalau bermain ah. Jaga-jaga sedikit. Walaupun katanya minat sukan, tapi kesihatan dijaga je tu. Takut cedera. Sekarang menyesal dah berguna. Karena ingat-ingat jangan luan dah sadar baik. Mun maghrib berhenti. Jangan disambung. Jangan tak menangis. Baik sudah tu kau sadar tu, syukur tas kurang-kurangnya ada juga lurus kurapak kuat tu. Wajah kawan ni berarti kau menangis ni. Sampai ke hati ke kurapak kuat tu ni juga berapa cakap kuat ni. Mengapa galuan sensitif?
0: Bukan juga je. Bukan ku menangis pasal cakap di kita tu. Nah, cuba tu kita lihat tu kaki kuat. Kita junyak bah. Alah, yang bangka kita jual lagi lah.
1: Astagfirullah. Ya Allah, minta maaf ke dia kuih. Ini tak usah ngajak tu nyamuk.
0: Sakit kecil.

0: Ramai tuan tadi. Indah ku sadar banarnya mau siap-siap bercerita tu. Bah, minum kau, mengkaukan minum aku buatkan.
1: Jangan kita susah-susah ye.
0: Indah pulang susah tu nyamu. Mun susah aku pun dah mau membuatkan. Jangan marah, baik boy.
1: Indah kaje. Kan anu apa namanya? Kan berjalan ke mana kita lagi ni, kaje?
0: Indah jadi ke kata ni berjalan ke Tamburong ah? Kawan ni macam mana bandak? Macam orang tua-tua tu pulang orang pikun. Kau juga sendiri berjanjikan dengan ni kadi aku ke Tamburong.
1: Astaga.
0: Nyangku, aku kan ke Tamburong beli telur masin sama Wajid. Kau macam mana boleh lupa?
1: Banar tu juga.
0: Malum juga kau tua banar.
1: Bukan juga kaji. Lupa nah. Banar aku kaji. Nah, baik juga kita mengingati. Aku bukan juga. Minta maaf ku deh. Aku minta maaf ku kaji. La ilaha illallah.
0: Ya, tambari malas ni. Apanya orang janji Melayu indahkan pandai berlurus berjanji. Tahu kah berjanji ni jangan mungkir. Indah boleh
1: pulang.
0: Itu boleh termasuk dalam gulungan munafik tu. Macam kau ni sikit lagi sepusin lagi tu.
1: Sorry kaje. Indah ku sengaja. Yang benarnya tu aku kelupahan ku kaje. Bukan bah. Apa maksud teka tu tadi? Anu kau sepusena tu? Apa kan tu?
0: Mun kau kan tahu sepusena tu lagi. Ani nah. Nasib kau sakit kaki ah. Nya orang putih injet.
1: Adik. Injet ah.
2: Alum kau mulih.
1: Kita ni kejahe. Alum kejahe. Nina, kena bagi ceramah pria. Mulih kaji ah. Pasal mungkir janji bae, kelupahan ku.
2: Pasal apa kan ceramahnya ni?
1: Nah kita ni pasal apa lagi? Nina pasal berjanjikan membawa ke Tamburong ah.
2: Mana boleh kau buat orang tetua macam tu? Badusa kalau malarkan mengelakari orang ni. Tahu kau badusa.
1: Panjang juga kita ni kejahe.
0: Kejah, jangan ni ati. Aku belum lagi tua banar ni juga.

0: insam dekat kedai aku ni, banyak lagi orang baru nak ni. Apanya perambahan ah? Sekali ketik 10 datang.
1: Hadi. Ha tu ya.
2: Minta maaf ku Jangan kita kemana. Au, handsome tah tu. Istri ni. Kau tu baru berjanji bah. Lain kali kalau berjanji cuba tetap pati.
1: Lagi seorang. Lah ilah.
2: Hilang kepercayaan orang tu arahmu. Dedek, oi.
0: Tu Dedek mendengar kau tu kah? Rupanya.
1: Au. Mendengar ku. Au basar telinga ku ni bani. Au. Au, ani bertubi-tubi bah kena ceramahi bah kedai kuah. Pre op cas. Sudah tak sakit kaki bangkak ten lagi. Ku lagi kena ceramahi. Allah. Jangan temarah-marah bah kita ni bah. Kaje, beringat-ingat aku kalian ini. Ih, kita di mana ni? Luar kita ni.
2: Mengapa kau ni dedek? Jangan tenuankan dia ambil laki. Lain kali baik ingat saja.
0: Tu nak kita tu.
1: Kena ya jajak dia lagi kaki ku ni. Sudah tak bangkak. Hei, mana rata ku
3: menjayakan gerai Getani itu tadi, Haji Supri Haji Omar sebagai Haji Taha, Haji Halimah Haji Suhaili sebagai Haji Rokya dan Nuruddin Haji Ahmad sebagai Zaidi. Gerai Getani, tempat cerita bermula dekat di hati audah.

0: Itulah tadi Auda bersama N dengan lagu Cinta Melankolia. Baik, sebelum kita terus beribar, disampaikan semua berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada Awang Sarbini bin Osman serta kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Awang Sahminan bin Haji Ismail telah kembali ke Rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada hari ini bertempat di Masjid Kampung Pulai dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Pulai. Untuk jelasnya dibacakan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada Awang Sarbini bin Osman dan kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Awang Sahminan bin Haji Ismail telah kembali ke Rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada hari ini bertempat di Masjid Kampung Pulai dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Pulai. Demikian tadi disampaikan berita keluarga dan harap maklum. Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin.
1: Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah Regimen Pasukan Khas Angkatan Bersenjata Diraja Brunei RPK ABDB adalah aset strategik pertahanan negara. Ia hendaklah dipelihara dengan penuh keikhlasan dan integriti melalui ikrar Regimen Pasukan Khas. Pada masa yang sama, Baginda Bertitah menggalakkan Regimen Pasukan Khas untuk sentiasa mengintegrasikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Bertitah demikian sempena hari ulang tahun Jubli Emas Regimen Pasukan Khas Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Baginda memulakan titah dengan bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dapat hadir untuk meraihkan sambutan Jubli Emas penubuhan Regimen Pasukan Khas Angkatan Bersenjata di Raja Brunei RPK-ABDB.
1: Pasukan bermula pada tahun 1976. Cuma seramai 24 orang anak tempatan. River Squadron terus berkembang sehingga menjadi sebuah pasukan elit. Beta gembira menyaksikan perbarisan RPK-ABDB pada pagi ini. Dalam usianya mencecah setengah abad. Mengambil sukut baik hari yang bersejarah ini, saya dengan sukacita mengurniakan pingat Jubli Emas RPK-ABDB kepada semua anggota RPK yang masih berkhidmat. Dalam kertas putih pertahanan kemaskini 2026, telah menekankan lanskap sekuriti rantau dan antarabangsa yang semakin tidak menentu.

0: Ia juga turut memberi kesan kepada negara selaku negara berdaulat untuk memiliki kekuatan tentera tidaklah boleh dipandang ringan selain kekuatan diplomasi, sistem pertahanan yang kukuh juga adalah menjadi keutamaan.
1: Acara kemuncak pebarisan sambutan Hari Ulang Tahun Jubli Emas Regimen Pasukan Khas Angkatan Bersenjata Diraja Brunei RPKABDB berlangsung di Penanjung Garrison Tutong. Keberangkatan ke bawah Duliang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Bihin Datuk Laila Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras Bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB dan Pegawai Pemerintah RPK ABDB. Mengiringi keberangkatan ke bawah Duliang Maha Mulia, Paduka Paduka Anak dan Baginda, Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Duliang Teramat Mulia Paduka Seri 920, Leftenan Colonel Udara Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Kebawah Duliang Maha Mulia dijunjung ke pentas diraja bagi menerima tabik hormat diraja sebelum berkenan memeriksa perbarisan sambutan Jubli Emas RPKABDB terdiri daripada pegawai-pegawai dan anggota-anggota RPKABDB, Panceragam ABDB serta aset-aset RPKABDB. Upacara perbarisan diteruskan dengan lafaz ikrar taat setia RPKABDB yang diketuai oleh pegawai pemerintah RPKABDB diikuti dengan laungan tangkas berani. Doa selamat dibacakan oleh Leftenan Colonel Abdul Mujib bin Haji Jaafar, pemangku pengarah Jabatan Agama ABDB Jamaat. Kebawah Duliang Maha Mulia berkenan menerima tabik hormat diraja sebelum perbarisan diakhiri dengan kawalan benteng. Dari Padang Kawat, Kebawah Duliang Maha Mulia beserta ahli-ahli kerabat diraja dijunjung ke markas RPKABDB dan berkenan menyempurnakan perasmian tanda peringatan Jubli Emas RPKABDB dan seterusnya melawat galeri Jubli Emas RPKABDB. Baginda berkenan bergambar ramai bersama pegawai pemerintah regimen, pegawai-pegawai pemerintah skuadron, Sarjan Major Regimen, Sarjan Major Skuadron dan mantan-mantan pegawai pemerintah RPKABDB. Kebawah Duliang Maha Mulia beserta ahli-ahli kerabat diraja berkenan berangkat ke Seksyen Operasi Khas Udara Soku bagi menyaksikan pameran keupayaan khas yang terkini. Baginda kemudiannya berkenan berangkat ke Kompleks Tempur Rapat CQB bagi menyempurnakan perasmian bangunan tersebut dan menyaksikan demonstrasi operasi khas di luar dan di dalam Kompleks Tempur Rapat CQB. Kebawah Duliang Maha Mulia beserta ahli-ahli kerabat diraja meneruskan keberangkatan ke Dewan Gerak Badan RPKABDB bagi menyaksikan fasiliti dan kelengkapan yang telah dinaik taraf menjadi sebuah gimnasium yang beroperasi sepenuhnya sejajar dengan keperluan anggota pasukan khas. Kebawah Duliang Maha Mulia beserta ahli-ahli kerabat diraja dijunjung ke kolam renang bagi menyaksikan keupayaan operasi khas bawah air. Kebawah Duliang Maha Mulia beserta ahli-ahli kerabat diraja kemudian berkenan berangkat ke Mes Pegawai Penanjung Garrison bagi majlis santap tengah hari. Baginda berkenan menyempurnakan acara memotong kek sempena sambutan Jubli Emas RPKABDB dan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80 dan berkenan menerima pesambah. Kebawah Duliang Maha Mulia berkenan menerima junjung ziarah daripada seluruh warga RPKABDB dan jemputan-jemputan khas serta berkenan menandatangani lembaran kenangan keberangkatan dan sesi bergambar ramai sebelum berangkat meninggalkan majlis. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke acara bergambar ramai bersama Kelab Bola Sepak DPMM. Majlis berlangsung di Stadium Mini Jerudong Park. Keberangkatan Duliang Teramat Mulia Pengerusi DPMMFC dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indra Mahkota Pengiran Anak Dr. Kamaluddin Al-Haj Timbalan Pengerusi DPMMFC. Dulian Teramat Mulia berkenan bergambar ramai bersama para pemain, pegawai dan kakitangan klub. DPMM FC terdiri daripada 25 pemain termasuk 9 pemain import. DPMM FC akan memulakan saingan di tempat lawan pada 23 hari bulan Ahad ini menentang Penang FC bagi saingan Liga Super Malaysia 2026-2027. Majlis Keagamaan sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Istana Nurul Iman diteruskan malam tadi. Rombongan dari Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menyertai majlis berkenaan. Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pemangku Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Pengisian majlis, tazkirah bertajuk menyemai cinta Rasulullah SAW melalui tiga kunci keberkatan hidup serta persembahan dikir. Rombongan turut disertai oleh anggota bomba dan penyelamat, wada jabatan penjara, majlis perundingan kampung Brakas B, ahli jawatan kuasa takmir dan kumpulan belia masjid serta muslimah masjid Pihin Datuk Imam Haji Abdul Mukti Burung Pingai Air, jabatan pengajian Islam bahagian sekolah agama Brunei 3 dan jemaah masjid SDKRJ Kampung Lambak Kiri. Beberapa pihak di negara ini juga terus mengadakan majlis Ihya Maulidur Rasul. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan, Jabatan Perancangan, Perkembangan dan Penyelidikan serta Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar petang kemarin mengadakan majlis dikir di Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Lambak Kiri. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Afan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf. Rombongan dikir Kementerian Hal Ehwal Agama lewat petang kemarin mengadakan majlis yang sama di Masjid Kampung Danau, daerah Tutong. Mengetuai rombongan Dr. Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Juga hadir Dr. Haji Arman bin Haji Asmat, Rais College University, Perguruan Agama Sri Begawan. Majlis juga diisikan dengan tazkirah. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agneta Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 5.30 petang waktu negara kita, Brunei Darussalam.

0: Ya, 3.15 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan setugas kita Norida Haniwati dan seterusnya saya Jafar Fazal bersama teman saya.
1: Ya, saya Edi Ismail akan terus bersama dengan Audah hingga 6 petang ini nanti menerusi Mesra Harmoni.
0: Alhamdulillah, apa khabar Edi?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat? Mm-hmm. Sehat walafiat. Dan ya. Edi akan bersama saya sehingga ke pukul 8 malam.
1: Hai.
0: Boleh?
1: Jangan eh.
0: Tambah lagi 2 jam. Bolehlah. Bolehlah, boleh. Oh, keluarlah ketawanya. Okey, kita ni berhibur ready sebuah lagu dari kumpulan Bee Gees. Ini dia.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan Auda dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: Ya, 3.21 minit petang, Edi.
1: Baik, terima kasih kepada audien bersama kami di Harmoni FM. Terus lagi kesetiaan Auda. Teruskan kesetiaan Auda bersama kami di Harmoni FM. 4 petang nanti, kita akan bercerita di petang Rabu ini.
0: Mungkin kita akan melayan bis kita.
1: Ya, betul. Kita akan melayan bis kita. Mungkin ada bis kita yang makan
0: Cucur.
1: Bersama
0: minum
1: dengan
0: kopi.
1: Family, keluarga. Maklum,
0: Kita
1: sekolah
0: cuti.
1: Masih berlangsung. Tinggal kejap, hari Kamis, hari Sabtu.
0: Hari Senin, sekolah.
1: Hari Senin baru sekolah. Artinya tinggal 4 hari.
0: Hari 2 cuti balik,
1: mulut Nabi.
0: Hari 3 kembali bersekolah.
1: Betul. Dan, kenapa kita bercakap pasal orang cuti ni?
0: Dan jadi, bukan saja anak ni dia, kebanyakannya yang banyak mengeluh, nenek-nenek. Cucu kan hantarannya ke rumah. Berapa berehat jahat.
1: Tapi ia termasanya ni untuk kita merapatkan lagi tadi silaturahim bersama dengan maklum cucu, kazan-kazannya pun berkumpul. Jadi ia termasanya ni.
0: Benar, tapi nyorang anak sama cucu memang lain tu dek.
1: Benar.
0: Dah sama tu kasih sayangnya.
1: Dah sama.
0: Lain bercucuan ni macam kan marahi antah kasewa.
1: Dah sampai hati.
0: Dah sampai hati. Macam pernah bercucu ke dia kok. Adalah cucu kemenakan.
1: Benar juga. Okey, Assalamualaikum. Ada di sini. Kita ni baca ten ya.
0: Bah,
1: yang
0: adanya.
1: Sekarang kita ni bercerita pasal kopi. Pukul 4 lah.
0: Kopi dan cucur.
1: Nyaman ni je. Cucur
0: hudang. Nyaman ni kalau ada curuk hudang.
1: Tapi jangan berumput.
0: Jangan berumput. Syaratnya jangan berumput. Habis tak kami tu makan. Habis tadi kami.
1: Makan tak kita. Kalau berumput makan tak kita.
0: Dah pening ku. Pening lalat.
1: Aduh. DJ berdua. DJ kesayangan. Terima kasih. Didoakan semoga habis kita berdua sehat-sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Daripada Ayub Bukit. Sibanging.
1: Bukit Sibanging.
0: Where are you? Bukit Sibanging. Cuma tu betul kalau kau.
1: Bukit Sibanging.
0: Tahu Bukit Sibanging sudah kan?
1: Tahu sudah.
0: Besok tu aku bawa raun.
1: Besok tak kita bawa raun.
0: Cewa. Dah dapat besok aku bertugas. Ini pun bertugas besok.
1: Besok pun aku ada tugas. Tapi bukan tugas di Harmoni.
0: Di mana?
1: Tugas luar.
0: Oh.
1: Lepas tu kan hari Sabtu. Aku ngitau kita awal-awal. Aku ngitau pendengar awal-awal lah. Hari Sabtu. Santai hujung minggu. Kita ada berdua.
0: Ada?
1: Okey. Lepas satu nada.
0: Lepas tu starting hari Ahad nanti ada.
1: Hari Isnin. Start hari Isnin aku nada.
0: Sampai ke bulan?
1: Bulan 10.
0: Bulan 10.
1: Rindu takukan kursi, rindu takukan maikan ni. Rindu takukan ajah pau.
0: Hati yang kau tunggu tu.
1: Tapi yang paling penting rindu takukan pendengar. Lambat lagi ku rindu kita. Pendengar lagi ku rindu.
0: Dapalah angkat bakul tu ku sendiri buang ke laut. Tu benar.
1: Tapi itulah ada tugas-tugasan.
0: Ada tugas yang perlu diselesaikan.
1: Kalau bis kita mencari, kenang aku dalam doamu.
0: Cari PA-nya. PA-nya di sini.
1: PA-nya ada.
0: Don't worry.
1: Be happy.
0: Be happy. Dan Edi, tadi jua kata ni nampak cuaca dalam keadaan limbu ni orang kata
1: limbu.
0: Tapi panas satu ada agaknya berangin, limbu dan angin, di sebahagian tempat.
1: Angin macam mana tu je?
0: Sepoi-sepoi angin kuskus. Macam Edi berangin, angin setu badan. Kajap panas kayak sadau orang kata ni. Ya mungkin di daerah Temburong kali ya, nampaknya di sebelah sana kan.
1: Hujan.
0: Patang sudah hari itu sana.
1: Kan hujan.
0: Mungkin hujan sudah barai-barai. Mungkinlah.
1: Jadi macam mana dengan keadaan cuaca di arah bis kita, di tempat bis kita? Kami harapkan semuanya baik-baik saja. Tapi kalau ni hujan pun, time hujan nanilah kata ni perbanyakkan doa, perbanyakkan selawat, memandangkan kata ni berada di bulan kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyakkan katanya berselawat. Okay.
0: Dan Najwa yang memandu, hati-hati kalau perlu untuk menyalakan lampu kenderaan. Nyalakanlah. Jangan karit dik.
1: Jangan.
0: Dah ada apa-apa tu, baterai tu boleh balik lagi, boleh diganti. Tapi nyawa dah berganti.
1: Dah dapat. Dah ada duanya. Sekali lagi katanya belum beritahu. Hari ini hari Rabu.
0: Rabu
1: 6
0: Rabiul Awal.
1: Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 19 Ogos 2026 Masih.
0: Dan masuk waktu bagi menunaikan solat fardu asyar hari ini ialah pada pukul 3.39 minit petang.
1: Kita akan kembali selepas kita ni dengarkan siaran azan menandakan waktu menunaikan sembahyang fardu asyar nanti. Dan insyaAllah 4 petang nanti kita akan bercicat bercerita
0: kopi dan cucur. Sudah sedia? Ada yang senang mencucur-cucur? Kami tercium pelang baunya ni.
1: Bis kita sediakan dulu. Bis kita gambar dan gambar, bis kita hantarkan. Lapan hantar kakannya.
0: Kami di sini cacapun.
1: Cacapun. Pasal cucur lah ni. Aku tersasul lah ni. Okey, 8333 9441.
0: Okey, kita akan kembali selepas azan nanti.

شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر.